0: 现在时间16:00。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin 在台北广播电台 FM 93.1 每星期日下午4点到5点等你哦。

Milan. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02-27-20-8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02-27-56-8852. Untuk program subsidi NGO bagi imigran baru, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02-27-20-8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat. Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02-27-20-8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02-28-72-1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02-23-08-5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP. Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analista Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain. Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7624. Untuk Sekretariat Layanan Konsultasi Hukum, Anda dapat menghubungi 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6162. Untuk Departemen Kebudayaan, Subsidi Kegiatan Seni Budaya, Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon
02-23-7494 dan nomor telepon 02-23-75-2105 untuk Brigade

ke Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-59-2016 dan 02-27-59-08-27 untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil. Anda dapat menghubungi di Taipei E-Campus dengan nomor telepon 29320212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar kalian? Tentu baik. Wow, bagaimana kalau tahun ini kita sempatin diri untuk bawa anak kita untuk jalan-jalan ke luar negeri? Kemana yang akan kau pilih? Luar negerinya enakan pergi ke Jepang, Korea, Thailand, Vietnam, Australia, Indonesia, Bali maksudnya. Atau negara lainnya yang ingin Anda kunjungi, Filipina, Singapura, terus apa lagi ya? Eropa. Wow, banyak. Pokoknya negara yang ingin dikunjungi banyak, banyak sekali. Yang penting ada duitnya, benar nggak? Kalau nggak ada duitnya gimana pergi tempat sebanyak itu? Betul, saya setuju ya. Kalau misalnya Anda ingin ke luar negeri, tentu pilih dulu negara yang akan kau kunjungi. Pilihnya dari mana gitu ya? Maksudnya kan kadang bingung gitu, semuanya bagus. Tentu saja dari uangnya, betul nggak? Kalau sekarang uang kamu yang kamu siapkan untuk ke luar negeri itu 100 ribu misalnya. 100 ribu ini untuk berapa orang? 3 orang? 4 orang? Atau berdua? Nah, kalau andai kata buat 4 orang, 100 ribu, berarti 1 orang kan 25 ribu. Kalau 25 ribu, berarti kalian tidak bisa pilih yang jalan-jalannya untuk tiketnya aja tuh sudah habis 15 ribu. Benar gak? Kan masih ada hotel. Jadi kalian harus pilih tiketnya yang di bawah istilahnya sekitar 10 ribu. Jadi istilahnya 10 ribu buat tiket pesawat, 10 ribu lagi itu buat hotel dan makan, dan 5.000 itu buat jajan. Jadi kira-kira pembagiannya seperti itu. Nah, kalau untuk tiket itu bagaimana kita lihat? Nah, untuk ke Jepang itu tiketnya 10.000 ke atas. Korea 8.000 ke atas. Thailand 8.000 ke atas. Vietnam 7.000.

7.000 ke atas, Singapura 9.000 ke atas, Malaysia 8.000 ke atas, Filipina 6.000 ke atas, Australia 20.000 ke atas. Berarti Australia udah gak masuk. Jepang dipikir-pikir, Korea masuk, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Filipina masuk. Nah, yang kedua,

masukin. Kan banyak kan aplikasi-aplikasi di sekarang ini ya. Ada booking.com, agoda.com, banyak banget. Kalian bisa cari hotel yang sesuai dengan budgetnya kalian. Setelah itu baru Anda tentukan lagi misalnya tempat-tempat mana yang ingin Anda kunjungi. Lalu yang terpenting dari semuanya yang penting yaitu visa. Negara yang Anda ingin kunjungi apakah memerlukan visa? Karena paspor kita belum tentu semua orang paspornya adalah paspor Taiwan. Karena ada juga yang paspornya paspor Indonesia. Kayak saya ngajar bahasa Indonesia, mamanya masih paspor Indonesia. Maksudnya papanya masih paspor Indonesia. Jadi anaknya semua paspor Indonesia. Jadi kalau mau keluar negeri ada beberapa tempat yang perlu visa. Yang gampangnya aja deh, Jepang, Korea. Paspor Indonesia harus ada visa kalau untuk ke sana. Nah, kalau ke Thailand kan enggak perlu. Yang perlu orang Taiwan yang perlu visa. Jadi, kalau misalnya kalian ke Thailand itu pas gitu ya. Jadi enggak usah bikin visa, enggak usah pusing. Yang penting paspornya itu harus punya masa berlaku 6 bulan. Nah, udah gitu budgetnya juga cocok lagi, 8.000 tiketnya. Bener enggak? Nah, sudah nih, udah gitu cari penginapan, setelah itu pergi deh ke sana. Bener enggak? Kalau andai kata kalau misalnya pusing ngurus kayak begini, nah ikut tur kan dia udah paket-paketan, jadi cari paket yang sesuai dengan budgetnya kalian, jadi kalian baru pergi ke sana untuk jalan-jalan. Beginilah cara Anda untuk membuat rencana supaya kalau keluar negeri itu sesuai dengan kantong kalian. Nah begini kan enak, tidak terlalu beban, juga happy. Iya, udah gitu pulang bawa oleh-oleh ya, ingat ya buat Jenny ya, oke? Nah, Jenny juga seneng sih jalan-jalan. Nah, apalagi kalau jalan-jalan tuh pulang bisa bawa oleh-oleh, lebih seneng lagi. Iya, kalau jalan-jalan tuh nggak pulang nggak bawa oleh-oleh, kayaknya gimana gitu ya? Bukan buat orang aja, buat sendiri juga kan kayaknya penting banget gitu ya. Kalau misalnya nggak beli, kayaknya kurang gitu. Kalau gitu, Jenny pengen kemana ya? Pengen banget kalau bisa jalan-jalan ke Bali. Wow, Bali. Iya, Bali tuh memang benar-benar tempat yang enak banget. Kalau bisa libur 20 hari saya baru mau ke sana. Kalau libur cuma 5 hari kayaknya kurang dan enggak cukup gitu. Jadi lebih baik kalau pas nanti one day saya bisa istirahat 20 hari. Yes, Bali itu udah pasti tujuan saya. Iya, soalnya kalau tinggal cuma sebentar kayaknya benar-benar enggak cukup. Mesti lama. Kalau yang sebentar-sebentar negara lain oke lah, Singapura oke lah, Malaysia oke lah. Bikin rencana yang bagus. Iya, supaya bisa tercapai cita-cita ke luar negerinya. Bener gak? Jenny doain semuanya bisa jalan-jalan ke luar negeri untuk liburan kali ini. Oke, semuanya? Siap? Siap. Terima kasih ya semuanya. Dan Jenny dukung dengan doa. Terima kasih. 谢谢大家, 今天有收听我们的 FM93.1. 不要忘记哦, 下礼拜还是继续锁定我们的节目。拜拜。

为那金来人的伊那沙林，马萨那萨泽卡扬阿苏林阿林奥，那刚阿努萨卷，那刚阿努阿皮干。Mapaw lang ason si tangi-tangida Liawa alya ka pakakanan Liawa Natamazang sun Taso kulisiyan Ayan Tutso Maripusawan chanusun Galuanga Nutia nuskachulu Jutsutsuni amara suayak Jutsutsuni amana imazai kasawan Avaya muntasipi Vulyokya muntasu tulu Sa uzamunana Bola yang a uzam.